0: a hit maker. Blow away.
1: Mushemuli pali abo abalekabila amakwebo yenu ukuya panta nchino kulanda kubantu ichintu wingi umulabasa wa Power FM mukabwe nabu kuata ubwa suko wamiletila kuichile itwa Power Promo Basket ukumola kuata ulubali lwakumfuisha amakwebo yenu pamwela abantu baye shibe kabili no kumibu kisha pamutengo ubwa buwana lale ubwa 3000 kwacha chula mwenshi limbi mulekabila ukuishibisha abantu petuka Ife mchita, kabiline chila. Nangula ife mleshitisha. Natukwata ulubali ulubwa kutila. Mantubonse bala umfuane chunda. Musumba wakawe, kabilina kunchende na shimbi. Ala mwipus wako, pamitengo ya buwana lale. Elo kabili ukuishibisha avantu. Ekonomba mwala kuwata makwebo yenu ukuishibikuam. Tumeni lamia ilelo pali musange kwa nambala 0978-609-808 na ngula 0979-600-211. Power FM Kabwe, ishiwe yenu, amaka yenu.
2: Zagadat.